phan pin card don nangji rehinga medam joipurote meke pawang thujia phan pura transformer fuse ari kelar thujia phan claim it dead re kenang sot ka pachini alam theke laponik chotlo lake akaswani difu adun thu pinia sarlam the pinia sarlam the episarso ave iikso ave mate phutum ke chebap un e lam the ke man karbi atumang bong ong me saidu ponu hai hui aphan ke ong so me so saidu ki bi ponu ki bi puta ke hang adem do mate hang me bonta pisar lapen ik aphan ke ki bi akleng pu an si kiridam adem do chot pisar so lapen ik so puke pupe mate pu adem ave ki pudam ke Putum ke ninghang linke kipu me kali puaphan. Lasi sarpalam thelo ipi sarso ave iikso ave. Mate putum ke chebap un e. Pinya sarlam theke laponi cholo.

non. Ikasim paramang non kasim paramang pon. Di pang kor ni pon klong. Kasim aprang jong ta.

nan het jong nang litum jon tebung kilo na lon arjolong iktang lo adun thu rojuni tebung pi kilo na lon chesong kache pang tang apan to tang telabang solon arjik sinang

Lagi akasmani gorti mahabahu. Karbi yang dengawang lagi medium webelong meters parupli rakri krisira po. Tokbor po kilohertz long parutrok sira engkore sirke belapan FM long ke paru isira isira tokbor truck megahertz. Pini ke preyaceklo nipai po urmiarni.

Donmarli penap karbiang deng long PPC rot parjujima peni pen than pachi ni la penap ke priya cheklo ni phaitrok durmiar ni penap karbiang deng long afrang sibir tar du klong po adon thu sarlam the adon thu ason ason ke pachi ni alam rot parju ponik po adon thu sang pimarang deng long ke phang ogahut osomar ke ora puthak lamjir arjig long po lamjir ke than pon jia bang riha terang pi adun tu jiklin teran pi kambura mili lapen buti sarkro atum pen kilun alun asona son alun arjik lampo penap karbiang deng long ke rot ke parju jike lapanik chalo adun tu lunang deng damig lunang pini lunang deng long afrang si pukhila lekti pi pen kilun alun arjik lampo alun alam teke talo alang bi helo arjik sinang

0: sonu geno la dili sadrompi YouTube channel la sulun tak daglong po
1: daglong po di
0: lapian ke dili aku la soprang jong Nepal tam lo Nepal ta lun lun tam lo
1: Nepal long ko kene kupia
0: Nepal ke halada ke
1: asong se ke hangi lo
0: halada ke la kene karbi kul pho ama amai pudu mari di la se karbi kul pho amai hin pen Nepal dam lo hadak himang long long himalaya long se hadak sikar lida Nasi, halas so kidun hutpen masih Nepali alun tak lundun lo. Lapen aku next time kita mahu bangke Kathmandu. Lapen ke hala ex Prime Minister KP Oli Sharma. Lalang li si nil tumpan nili panang resip lo. Amasi to nang karbi pusta me Nepali alam thega po. Bharat alon ke Nepali tum alam cuti ni elo. Amar Nepal Bharat sadbhavana jatra. Laso putak nang nacera bunut Nepali alam pada develop nangi boleh. Amasi cok sir pula. Aman nilizir puha laso izir lun tog lo. Laso lun sini lun pilo ada Kathmandu lo. Kathmandu studio lo masih lun dam lo. Hingga hal ada prominent singer do puja periwar pu. Lalang lipensi duet lun he. Alun bangke.

Don Maria apor choksi pini karbiang dengtal pansing tonikolo penable putoche tong thuiglonang do me thakme kurang thu.

labang so jam megna men kapad sina tum kardinong jila ke phailo bu samatari lapen lalita diuri tum kilun boira khi pul bangsalo na tum arjuk long potangte arjuk sina.

an ke bang rin buri a bang ke punihang yang sairik po sarahang se bang rik sang vera bang le to hum ri cham pinang se bang ke sairik po sarahang arun cham pidam se bang sairik po sarang ta ron san di alam bai pu ding a chi nam te ok ta ok chi nam dari amu an daru amu an ne rim bu ri do lang la ni yang ni sara yang ri kru pi lo yang li kim rang a dang an sum bi pa rik nang se bang a sa bang ri kru pi a bang se bang sim bon amu

Hindi ghajalalun na jamek long pera duntu na letum karju long chila ke. Begum akitar kilun, abnu ki sitan ham se bataya pulabasalunatum, arjuig long potante, arjuig sinam.

0: la hui du la sinang litum jir songa songa longa matle humri dam ta cho
1: jang milen jong si il tum tiki jining hang pulo tang te itu jir songa songa le humri dam mitami acili long ikji
0: kala
1: tang te acili ke hiti lom long ik emala
0: hiti ya long molom ke nili nona mat ke thek dam long lela la sinang litum ke tong se kota phan pulo te direct jir songa songa long le amu endam si long ji
1: tang te kolte jong ti tiki ji putang te ciri si long ke acili ko an lo pinang ji ke lin ko an lo
0: ciri si long ke nang litum buai si nang litum acili ciri si long tiki meji la pen la katiki abang ta ing hai ponting nang pojo
1: ciri si long li long ke buai si le a jang milian le wari ta cok la pen ke ing hai ting nang jidi ing hai ting nu putang ta rong da mesen
0: ko
1: la pulo bodi choro par pig lo tang de korte jang milian ke amubi pik de amubi pik la si koson lo kisi ji lapen ke amisin do makisi amisin itu non manili thekdam long le lang la si labang so amisin do ma lapen asok ikitok ji phansitame itu makisung do ji tangte laba athima mubi pik pik mati dio la si la kitok ji phansitame long beng kitok bang ke joy ki kide ji ma pusini lima thada la si la ki joy ki ji pan amisin do ji ma lapen ke along pan along lita pinang an ke jang milen chuchu mati di la si along do kok titi la si labang so along ke pasai ji phanta ke pasai ya misin ta do ji ma
0: doji la arlong ahui kapa vede ji phanke jir song along a machi a machine dolap lo
1: hala da jir
0: song song long harlong kapa ve ji phanda dolo la pen de stoning de husking anke la processing anta jir song a song along ke claim ji phan our side do la si rata tum pusita me alang tum pinang an mane jang milen ongdung katiki tum pulote joy ke pen hola da wang pen la so ali cho en long ji
1: kisi ye phanta misindo la pen ki togi phanta misindo la pen ge jong si arlong do kok la putang te arlong ki sai phanta amisindo la putang te joi ek piklo korte churu par piklo nang lila ki than enang ki paklar pot korte jong si asok matang te asang along arlong su do kok potame la bang so ke billing men king krung nu mala misin pen vek nai ma
0: ne le jung jung ka chini pon ateng pulo te hala jang milena mu bi pick up pot hala a har long a bang la in krung pen ba billing pen ke baji aphan ke mane sung krung a ki sung do kok ji ta the
1: la si o
0: kang wai ji aphan sung krung ji ta the la si ke min nai our sai ke la machine pen hen lo lake safe the safe law and ke hygienic the hygienic pickpo
1: churu lo korte tangde korte jang milen ke litum asok pinge churu ta ngite majo ase asang lepen ke jang milen ahim tapi nang no longer chini lepen theglong tapi kusono la asang adu ke pengchong gi ba
0: la asok tok at a people te asang abang koi nang po la ke koi ji a machine ta mo pen ni nang thano jir song song along amata do la sila adu ka bang ke nang litum la ni litum adap lo pulo te hima plang chuchu titi mati di la si la hima plang kaselam ji amoida ba ata long pusita me nang litum mix dun melo paju dun melo pangui dun melo la jang milena du la pen ke jang milena du pen kaselam pon jiason ta mane dopik nang litum cake ta selam pon un bread ta selam pon un laben ge ason kaprek kaprek cookies biscuit di la pusita me selam pon un
1: tang te kolti e litum jong si nang lipulon pen jang milen ahim ke dok matang te cake la so cake kapeng chong ke e hithi pen ke wan ata maida duge pang boi du nang niluma la jang milen aduk pen ta chok poma
0: nang litum la jang milen det pulote sap so kang tang la son dokok ti ti di kang nep la son dokok ti la si hala moida bang hadi moida pen bang ke nang litum pang vui si ke mi la
1: vui si ke mi
0: di ke dok kaselam je pan bang ke
1: oh churu per pig lokorti tande korti tum jang milen ke anam da soda la pen chura chumi sen asili tum ok aprana pan ki chu pen ku pipi ali long ip
0: jang milen ke si e ok aprana pan mi pik a hor mu si ni li thek long ni li pen amata chu bom la pen ni li pai la pen ke ni li korte do ana tum pan da ni li la support pa chu bom athema ni li tum hemi si pusita me high BP lapen high blood sugar lason kidu atum saide la si jang milen ke cholesterol aphan control aphan me pick lapen ke blood sugar control aphan ta me pick lapen ke hala hojom ajha tum ke hala digestion lason a problem ta dukok ti ti tum ta du la si digestion aphan ta me ik pick la jang milen asang chulu pulote hedi la si la isi lo lapen ke ili la ebang arepi he bones aphan ta me ik pick la
1: okay
0: e bones